0: Senga tale au ki la ke muni taundoanga. World Harvest Center kwae te toka ki Airin Rona. Dondol tiku weekend dene ka vini wakarumbu kendai ni ka wā ni sevi tempa na wule wā wakanda. Sa sivi na tolu ina tini ka tolu na miniti ni mbula vinaka ni mata vinaka mai na turanga. Marama dhoro vau na ngone lewa na vunondi ndu ini sema tiku meikine na ka vini kuanda. Sa mbula vinaka talana nungu toka ni wakathaka. Wambota ni ndang sa tiku ngori Hamilton. Mwasese da wau e roti na wuku ki Eleanor Turanga i viu ni mberni rato na ngole isong sari wai roa rato na waka dengu waka lilai ni mberni rato ngai e ngole sari nipia e na singa ni mataka wana kena katoa ni tik ngana vi e isongo ndui ndui e so ni sa waka ruta katu na lube i viti e na vuno ndui ndui Aotearoa na bea sana totoka o ni sali waka tiku tiku kina e na singa ni kua me mbaleta tik nga na kena marota kena nonda madha o ni wasa waka viti New Zealand e na vula o Kotova. Ma nei ka wā ki nei ka tini e ni singa, ni ka tini karua ni singa, ne mba ki ungo, e na maro tek tiki na, na maa ni vosa waka viti Aotearoa, New Zealand. Nimbula, nimbula vinaka. Nage mei tamani o tiko oli na vitu na ka loko ne kavi. E ni kua saiva walu na nrau, saiva, saiva, saiva. Lima tolu ndua. E ana namba ni talibu ni rau ni vitar tar mei kina, i wali ni wale si, e na ya kavi ni kua. O ngandrepa, miuna wakatangi taka viki anda au klani vungo viki mni sana rongo wa tatalanga sara vitala tala Thomas Mowi ala kase ne ana sabu sabu Reverend Thomas Mowi mani na ivola mata ena kavni kongan Reverend Menda na rongo wa manda na vosa ni kalo ena ose viki anda ena kavni kua
1: na nomulu oiko nga watake na kalo au tihu nandunai wasi wasi sali talad sauti na bagi lima Sangai tu dah mena matel bunuh liu. Mai tahu datang nak bos ini vital tala. Aku bisu kerana untuk non robos. Tal tal ngasi, kima misangai kila nak dapat ni tal tal ngasi. Eh, lu tu kena lu musi. Mereka kuti main matangai bos sebaya. Aku sana nubi kenda. Tal tal ngasi, kima misanga ikila adawa, na ital tal ngasi. Sa oti nulut kiru sa lintiu na wale wakoro, sa adha tiu na bital tal usanga i kambiti kwaya. Materi wanua, adawa na imbali mbali, inumu ni wosa. Sanga i raibu kabi nakamu kwaya. Senga, na imbali mbali nungu wosa, enda sabi wale katinga, sa roro vital noa. Iyo iliu, ay hari rebagi. Meron tabi tumoy wana sa talang si rebagi. Andre-andre na to siya, nitalawa niya ng gatsi. Ay, sa kere-kere weekend, personal relationship with God, raronga. Wawaraf-raf iyo. Kung nabando mbulit iyo, pwede ni talang gatsi. Sa ando gawin to weekend, susubin ka si liu. Wow. Au sangai kla ada pon ital tal gas dio tale go salan tele bikin bui nomor ama ali bu ndala ko chu ndo bare de sona ka sulle be una ita bina gasili bo de mu ami tu ngue gasi mai sai bu ngai no mun imbul bul Tanu gue belut, tuh nubun itu sapi nak zakat. Sau tina lu tuh nubas wangen si waruai, kira sih ketambu. Misalnya kena lu tuh nubak beli binaka. Sa bisuri sa kena rintal talangas main sub sabu, wana kena rintal rintal talangas sa wading. Sehingga imbulungai nano ha, hotel talangas. Mai tu lay lu tuh nubak beli binaka. Rintal talangas sa wading, Sehingga bulung ayah no tal tal gas sorot itu nak dulu jamba dulu sul siapa tambu mama kasarangan dulu mesti ngai ya siang serangan dulu tu sorot mana dulu jamba hai tu lay lo kalau tu lepas ni sehingga bulung ayah no tal tal gas sih kau sama teh kalau tu cium ngai ya kalau tu cium tal tal gas saya ni nga saya ditel lut asa ngole kilalam endu na ka he mala tra kelu personal life with him sini kilau ko na lut sini maten tu e kilau ko ya no mu personal life with him asa ngole kilalanga sekaya Ya li mandanga no na beta half. O ken tanda tangan ye. Ni do na ya. Eh ben no guwa. La mandu mai. Kali mandanga da ku gumila. Kali le bu kala lai. Ye na singo ya. Saya li no isal batu i al no isal ni lotu no ni tutu military council se standing committee se dawa. Even his better wife half na no watina. Na luvena. Ya li kede. Sanga i wongo ko ya. Wata kena keluar sama lagi lala. Tula nonda lu ni bosu viti ni ngai nonu masatiu. Entau ya pola tina kelu, ya pola tiko ya ni pina kato. Nanti sema. Oi konga koya asa ngoli. Nang ngoli lala ngai lo titum sar. O koya nga wata kai bosu. Ta wanu ni bikenda intana marre. Nanti kini sawa. Dua tali Ali pun ditalan lah. Saya bising aku lembak. Bising aku luat atau lembak. Di pinggiran. Aku dah buat cembel laut tu karena tin kali dua awal bising aku keluar. Sampai awal tu kaya. Nak dua aku ni boleh lembut dua kali ni. Le kebet cuma ni rongon ni. Bimbing tu. Walau. Sejuk mai buang buah. Ah, nama rau sampai dingtai ko membagi ku. Ia isini pun mulai kena naik sulu. Na kote, na kola, seorandini, e vambulei ko no mungole lalama. You and your God. Au peitalo no, kero peitalo no, kina duna nungu iwatawa. Hei, ngase, nimbul-mbul, iyo, nimbul-mbul, wata pati ko no mundo italtala. E indo na bosa ke tengu teman dari bawah tahu. Isa enggak sih. Nenek itu itala tala. Enggak unu sarang ay tambang yotikina. Sasin gen dulu tu masu. Mawarai wala yu me ambagi. Na kola, domba kola. A kola sini bawang beliku. Na personal life. Tiko na kola sesenga. Elau wau. Ndau buta kabuli kay mamilut mas mas bay mata kani sember ni tambaki ngau na ngay tambaki yoti kina sa ding wag malu ani na lut mas mas ibaran misa ti ko na matani kuwa dam bulia da kena nonda lut miti ka bubi kenta enang kay nronronga bir na ngone enang kay nronro bir ay bakraw er na raida kabulita eh dati wago na Jesus amas ti ko na ital tal wato buli tal tal mina dumbo Entah cium angko, entah Yesus tiu, entah sumir nol, entah naik borau. Dua cium naik borau angko. Maybe naka, nomu personal life with God. Ngolek lalang. Dua tali. Sao cina merama daud dulu dulu lalu singetam. Gue nak kena bimbang bahasa angko. Utala tala. Indo spoil tagi ranjiri saranga padatan koe no bosa lele bunda tauda sengani mbau bosa randini ela kucunga na weni matana nronro cunga na weni mata sengani mbau bosa e kondem tagi waliu bosa padatan tagi sengani semua randini nronronga wala ilai sara sanggigi otal-tala Orang diri saya bulu cuma anggo. Kita ini kau tal-tal. Nino roti kau nawai di mata ini orang diri kau di bawah wajah. Saya bulu cuma anggo. Sangging kau tal-tal. Aku ibu orang nun. Enam mata kau. Ngoleh lalang. Oi kau ngah. Kau tak kena keluar. Kau kau nino bawa tahu nino mulut tu. Oi dua tali. Oi kau ngah. Kau nak keluar. Kau nak keluar. Nikau nino mesulian. e tukuni vai ese ali ni tukuna wa le tukuna wa ro ke se bernia do i na corro o ai se se chunga na lo mun bai tu i ke pa e amola na kulu e sakure e na kai vaka bara tu rango me sa non de rangi e na ngau no bu non dalo vetra ke na lo tu kristo personal wole gra langa ke ni kurwa le tukuna wa au sarraida no ni matana au sarroda no mas na masu Kauko wa ni nronro wata chivo ki na waini mata. Masu plus tears. Ngona kako kua. Sandu chiki nukumbula. Sano kwa mbahu na utunga sa ala kutu na waini mata. Taka pa yaka minturanga sa nronro tu na waini mata. Ngona ndu chiki nukumbula tu. Ngona kako kua. Lestele. Au sa rongoda non masu. Au saraida. Na waini matana. Aili uchiko na mataka ukuwa saatu ni kuwa. Akaka maata. Ya masu ke the meme. E the linji. E makani susua. Masu susua. Vunau susua. Taka waka ni kamiturana susua. Au sarada non masu. Au sarada. Na waini matana. Pasama takas. Satu lekan lebu sulian ni sakuri kita nak kalau sakuri kita kalau malang besok tak kan non lewa main mati kena bulan au sarai dan non ngoleh lalanga posno au sarongo dan non masu au sarai dan awin matana gua nampak sari berimba ni ngoleh lalanga posno non kena awin mata kena masu kena kawan musa sulian ni Ninggai na numa, nunggu ala ko kuli bukan tentun. Ena nunggu ingu tau tau kaya matamu ni. Ebi na kati ko nunggu ground work. Ninggai na numa, luku matau iru wuli bukan tentun ni maai miau. Sapsua tentun, au takapati ona kapi na kata tentun, ema tamu ni. Eba na kali personal, wali gelalanga, kene kerua. Na masu kaina lako bata kena kwenye kanon, wali matana, kene kaba. Ratau bea kan dika beswata. Ninggai nanu manunggu lah kawan tentu boleh bertemu ni. Ranyo masuk non rakan mata, nyom makan lah kawan tentu, makan kan ramadi. Ratau beswata, lekai bango. Nongolik kila lah ngat pasal, nampasuk kena kena non rakan mata, lekini kawa. Ayuh oka pareu, setiu. Ini lupa, untuk lakukan itu, ini lebih buta, buta. Tak mesti ada yang kena rutina, kena buku, kena gitu. Cuma nak buta-buta, aku cuma nak buat satu.

haro. Sarongo tinga ni tuku tuku ni ndau ni au. No te tui tal talanga se hula tu ni sega tu nei wata wata. E zip saranga na musike man. E maka ni mami wa sarao. Ke mami abia taro. Maka saranga ni tunga bosa. Sarongo di mai. Tuku tuku ni ndau ni au. No te tui tal talanga se sa hula tu ni sega tu nei wata wata. Ke mami sega saranga ni kilani sega nei wata wata. Abu nau elaunga. Ambos elaunga, really elaunga. Abende de vai elaunga. Nina numa, nungu lako boli bonda dumu. E matamuni. Maka ni ba au ahi o tada kata na tanga, na ilabu. Sena nonde tutu, your position. Nungu lako nga bonda dumu. Sava kiri sava ke dan mata di gua. Rau di dah bala tanah kelu. Isau mang mai. Ibu anak kali busa sulit cuy. Yo personal. Namasu ken ke rua, ken ke tolu. Namasu suwa. San dua tanya ya. Dua tanya lem. Ken ke ba? Isu gir tu bata. Nyobi nakati gua iko. Dulu pun aku nak nak buat tapi kan saya nak cuci nak mata. Nak kaya bangko bangun tu marjo. Nih orang itu ni bengkar. Mereka tak pasang bangko. Sapa orang lain bila kena itu tu. Tu nasi ngah uli buat tapi tu nak belut. Dengan apa nulis bangko. Aku cina lu tu. Sangol main tu nak turang. Nona komen. Eru nak komen ni bawa koso. Nulis sangol lemu. Nona komen. Ala. Ibu sama ibu maduat. Tahu kila ni turang maduat. Wang tak kami nona bosanga. Imam sangai anak kul. Wahai makan tak boleh mata. Aum boleh cuma na nonda grab na itali. Enaya lundina tau toko. Imam sangai nomulut. Wui kunga watake anak kul.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Rani wawa mando solo kome to toya na le ten dalo I nga I vateng taki malua na le ten dalo ke solo kome to toya bili bili ni wo tini ka wana miniti me wana koloko au ngandre menda na ronga da mandango and na nondra wasa tiko ki chokata mangio na turana I tantalo Wilfred rengu niana the cow o wambote ni wonga vikimu ni sana sarapa sana ronga da talinga ya momona na viwa singo menda na rongoda ni tubu tubu senda rongoda rongoda ke desranga rongoda ni talanga mer na rongoda talanga ki ki anda neka ni ko se ko sa kongo
2: na ndo no ngani ki ola ala tu au ndo no tu
3: ni do buta tele mata bagar
2: ya ndo do buta mango ri tubu tubu i ko na sinen ra ni baga tawa na ndo no ngani ni ko ala tu au ndo do buta na tubu tubu sinen ra bi ko ra en ra no na masu ra no na bil volta ba ndo kabale bu i ra no ndo ngani le bu no ngani mo sa ra i rongo tu ngani ru mo sa da
3: Jita.
2: Ayo, siya na irunga, lia lia.
3: Ayo.
2: Eh? Iko na ngwane lia lia na ulko, lakwa tu nama sada. So na nanda ngwane ngwa, so na itumtum sa, sa nanda dada nga na iromba.
3: Eh? Apostuan ni
2: apa? Ayo. Kena balambali ako sa ya liba na resos. Sa lala. Na nona enga nga motivation ni nona bebe wabulidi. Sa ya li na ngo, obosti ngo bulet. Dua na pad ni nungu leadership li, bulako mo iba na turan tamangu. Mendambi tu indona turan ko rin tu zanga mengo dono ba tu tu no ko no so no ko spil si ni bola isi bo chungo bio no bos e bos tu ba peter tu zanga ma endo nga na kingwa pakar na tu te onno ke kentron tu bos mo ngai rongo ba na bos me rongo tu chuna bos ni kelo itu kurang me rongo chu bi singa ngo me ndanga i borum bim bi ba ngor ndon ndon ba ke onno ngui tokan me sala ku ilu me dalis sumen ngito ondon tiksi ol ko bingori misal ngango kitu lengun ngabel lelis mai Roda binaka. Aisi alim sa buka tolu. Kunin do na rangi me daga me ke mu me ado. Ya me bi le wat bi kon ba da lain. Kon no mo iboto bot sa ka kocho. Me bos tak tu mer tu ndre tal no gugge. Blood of Jesus be upon you. Au si sem ba ban tu ni ronga da vita ma gume ka ve ulu kau. Ta mata lega. Na mata sin ra ton tonaka. Sen ga ban tu. Sa nda tokai ba la ngomen form 6 o ba kila chu sa tokai ba. Kunin lega. Buru buru ngo ko iko na rawa takin. Baru rongo nga tele rawa. Matanggal di posa. Kalau butuh cuba mana nunggu dorbo iko. It your chance will come. Baru rongo tele rawa. Dulu nunggu dorbo tunggu ibale. Uli mana investi sama itu tele ibale. Kang usah rezeki tunggu tete. Koci koci. Sawa sawa. Ukai nala ko mainu mengguna. Tukang kuraya. Iya anak saya li. We are demanding more from our children, but we are not giving them what they deserve say ko na lo lo ma ka sala ni bo se ni kalu te ni volta boka do rongo te le raro ver mundo ngas ka sa bina ko bon to rando dor ke mundo ngas ku ni ba dun ri mundo mo va buli dira na ni bu na ke ni bo bu buli turan e fiso wa sion ta zian sa sian na bi bo buli dira ye u bia ba re ta ka chuna ndina ngo bleta ke bo ka sa ra ni to tangi na lu bengo lo mani bali ni sa da ka bo tu na lu tu ni worship tu Lu turun apa angkor na kita usa longkirita tu sih man sih kutamni seri lebu turun atam mesa sih na sarah tiga bu pakila na angkor nan rakia lam ni bali meu masulah kira ngai kau sama masulah karena bulan ni na lu bengun kota ni alu masulah karena matanggali bibit emak di sana itu begini bulong go na desire of the flesh na lust na sexual desire na vitum na lu bengun kota ngai bali sama kerusung bulan angkor na lu bengun kota ngai bali Tak apa ngan lulu gula cuma USB bulit sih kalau lulu ngomong petunga belatan ni usaha warai tak cuma berbeda. Kini keruh telinga nai warai tak ye. Warai tak itu orang orang yang awak usaha tamatan tu gunung gunung yang kau nak apa lilia. Iya. Benda nombor juga. Oh, achievement mayor kes. Oh, mau ibu ni boleh ni komunikasi sele. Orang yang baki. Usin kila juga ya. Nona nak kalu. Kan ibu tak buka mendola, kau mendola buang gaya cikgu telan ada buang mendola. Iya, sahal yang kacau kan? Orang tua lebih susah lilut tu. Tertunggai bali. Sah, awak ini sah sahal kau mesti aku santo nak yang kacau tu. Dia guna guna yang kau na. Dia guna karena suki goyau. Bukan tempir itu dalam mati ni kalau.
3: Ia untuk ruang satu kami.
2: Iya.
3: Untuk keliling bukan itu untuk.
2: Ikan asin ini rawan, jauh pakai tawa na. Indonesia ni kau lalat tu. Untuk
3: Είδα που τα τέλεμα τα πω.
4: Φίμιν, Φίτζι.

0: Rongo tara chunga na kena pasi uchi kumi kona wai ni laka mena ua eh?
1: Ii yongo.
0: Kari.
1: Ya, yongo na pupusi ya.
0: Pupusi ya iyo.
2: Ya. Rua nan rano, roto rua eh, na vanu wa sangar tona vinge nra bumbulu takina na timi ni Maori All Blacks, kerto na Flying Fijians eh? Iyo.
0: Sarabar rongo tungo na wekanda, anda utali taka na rongo dana ntumu muni kamida.
2: Ya.
1: Kesing ni kamida, ngasa
0: ngasa. Ngasa ngasa. Ya, malo pagal libo nang tau wasia cukup mai so na na bakasa momona so na bukuri so na taro nang tau ngali cukup ani. Ya, entu enda i mata ya ubos telang ayo lomai biti i na koru arbundi mai obolau.
1: Sanjena
0: tukai ya. Ya, na taro ngone cukup na na kenam biu bata kono biu nani ya. Isa na nta mai kilatu enda i mai lomai biti. Kanga ningau na kasar kanga ningau na makawa ya se kanga bokapalangi. Dapa talaga na imbalimbalin Loma Ibiti, Loma Ibiti.
1: Okay, taro binaksarang anggur eh?
0: Iyo.
1: Iyo, ni kuwa santa kilanin dua cipu na Yasana Loma Ibiti, ya mepaka undiw mamautaka na Yasana, isinga suti ni ka, isinga ni kababonua eh? So ni Yasana, vivia sota kena kababonua, mepaka ni Yasana olau eh, vivia sota kena bunua elewane turang netu niau.
0: Tuniau, iyo.
1: Iya, lewu isinga, dua na kena warai taki binaksanggur ya Loma Ibiti eh?
0: Gor.
1: Lomai biti ke baka anda buat beli diru nangoni buli sarang ni takai asal no lomai biti uli tu kena mati tu kumbuna iya na kena nanti na mai nandaku ni kuila sing di baka kina ya cikuna bunua mai lomai biti ya ranggali baka mbao ciku ranggali baka mbatiki
0: iya
1: anggai ciku na sono bunua ratu batiki ranga iya na ayada me baka utarungu ciku na ayada lomai biti ya ayada ngai buli nga nungonu baka langi Sisenga, ya tak lebih nak apa, balik tanya tangan-tangan ni kayak balang, mesong kau nabi anu-anu mendunia sana, yo, ya, awak apa tu orang kau tu ni, simper ni boleh orang kuli witi, siapa yang tak nampak nalo mai witi,
0: nak,
1: siapa yang tak nampak nalo mai witi, apa yang balik-balik ni kira balik nalo mai witi ni, cikgu itu na, itu na bunuh witi lewu, cikgu apa na lewu, sangai cikgu ni atu lau, sangai cikgu nak nalo mana, apa tak ikan dabu, bosot yang makan dabu, yo, sangai cikgu, cikgu elo mendun sarga. Na bunua sa rauta vina ka mea dano lomi viti yes nga kene paka nga tak nga mea dani asana e kavu nga yadu nga nga unam buli kini asana nga unam wakoloni
0: unaka
1: ya mea mera kubuchi kine vida batani anu anu ngori isa nga e yadam kawa
0: unaka au klan titne mani warong chikuma yendo na wekanda mai opolau mena koro buma rombek ni nang kai suli pakasa mo mai kin nang baltan do nga unawa awang ande chugui buma
1: Iya.
0: Dona turangan ibu mah aku yang gay kuteu nanti dona uduna.
1: Dona lomai biting gori.
0: Kau sarangan. Gori sarangan. Gay tu nak kau yang gori sarangan asyik tak kau biting.
1: Iya. Sarangan gori ya. Iya.
0: Ya ulai butuh sarang ulai turu sarang tu kau yang na uduna. Gay tu nak kau naturang gori na gonggo na yang doa tu kau cuci na lomai biting. Matung gori sarangan lomun tu nak kau biting sana asyik tak kau biting. Tidak usah boleh pindah kan main asyik tak kau biting.
2: Muro.
0: Iya.
1: Urun di na
0: iya iya mai na
1: trende mendelewa se vi na kena lomandon no eh
0: trende
1: mendelewa ya ker tu vi na kata mertu lomandon ke vi dia sandon na para mesti ada nam buto i vici
0: na
1: buto i vici nam butona
0: oi nam butona
2: oi buto eh
1: buton da chico lomandon ni ka yang onda eh lomandon ni yang onda chico nam buton da se non da vido vido iya Pakata ki urmai Rapa Nui, Auckland Rock and Clay Rapa Nui ni anu-anu,
0: mana
1: Polinesia. Angkor itu, itu kan juga ni Rapa Nui, ya ada bong, kan bulinga na cina kawalu na bagi badada. Ya nak kena ya dana di na pito tehenua, na puto nivonua.
0: Isa.
1: Ya na dana di na biru nak kai Rapa Nui. Kau orang mana?
0: Pito.
1: Pito. Pito o te henua.
2: Henua.
0: Henua
1: na bunua nga ya.
0: Iya.
1: Nambutu ni bunua.
0: Isa.
1: Kalau mendonum deh. Lah apa kamen nonton bakas sama nyur tu cikun lo mendon ke buru-buru.
0: Iya. Semua tak pakai le GPS tegi ya.
1: Boleh manda. Tuh
0: boleh. Tuh boleh manda.
1: Tuh boleh manda.
0: Isa pernah kak main lo main biti.
1: Orang cikun tali mana dijono kak?
0: Main.
1: Main. Nyawa tu kuri cikun lo mendon eh.
0: Iya.
1: Ciku itu anak bos baru itu Macau asal sini bang teknik gua, ya pakai ada kena lembu no bunuh, kena bal na lomon dono, sini mana lo satu guna cincong sesiang,
0: mai,
1: lebuka, sono bunu se panga tak tunga na lebuka me kene mal mal lo mandon na lebuka ni kau na kana tol ni kau sana lo mandon ni kau eh yo na ve kor ya dando lebuka no dicu ko dicu na lo mandon ni anyano lebuka obola un beti dicu na lo mandon kei obola lebuka ingau dicu na lo mandon kei ngau lebukana pakuri na ikurito keni na na lo mandon kei banu ambala ane bosa kete de ar kete ar ni bunu kete chuki na lubuka e ambar te iban bar bar ni chuku na lomun donu ni anu anu se bunua
0: yo kamba si tamu bekara pangat tangur nangka si mereka laki ni lomun donu
1: erre na ngapa kaya wa ni tu radio pola umai na mai rake ke na chu mai wakai se ibi yang tak radio pola umai
0: iya
1: e chuku na kena lomun donu le buka
0: Oh, rindu, tal na rula. Arula kana mas.
2: Tal na rula. Gar.
1: Anjina.
2: Ya. Orto ne sa samua, la marto ne kilasara chiko ne lebu kana lo mundo ni unum bala bu kitu na kai lo mane ngone ni lo.
0: Di na to. Di
2: to.
0: Mo kundu iwan buton na.
2: Ko. Ya.
0: Oh, ibina.
1: Ya to sta ya do sta na taro klachi
0: ngo. Ko mai lo mai bitu chiko ya. Ma mai tonga e tu ni ndo talanga na chiku chiku ya sana ti ko lo mai viti
1: au sana ma da ya
0: ya bon tu na numu ni na numu kya
1: na numu na numa ni ala bo au sana ngoda au sana ngoda ni ndo sin kila ngode ya ndu na turanga ni se marama wo mo tin turanga ni lo mai viti ala bo chiku kina
0: oi
1: a sanga e voto ka me ada ni bunu lo mai viti e sing ni ni ada makau mai tonga bet na lo mai viti sing ni boim bal bal ni bos ba tonga
0: oi
1: ke me ada na ko loto ifisi asanga ya la botonga ya na dala tanga na la stek tanga bet ni sing ni lo mai viti lo mai tonga ara ni ra ni loto itonga na ya e tiku tiku bo ka o kelatiko ya ya tiku dina e le uno no mai tonga reala bate ke no no viti po kan bauti di sing ni kila e pa ka dani en pa ka dani vir na no viti ser baga ya dan ba ka sama batanga eh me ba ka mango ndo no mango chik mai tonga
0: oi
1: na na usa ke to buti le buka ndo ta ngani ya no chik mai tonga ko lifuka
0: lifuka o sa ro da yo
1: yo
0: dina
1: le utal chik na ya no ra ba ka na ya no mantanga o lambasa tukai
0: yo
1: na korva turanga saranga makau nei tui tonga mai tonga tapu ya dan ko lapaha
0: sa na nonra sana ha
1: era bukida na boso ni launi boso wakata na biso na sa me ha
0: oi
2: no sambol benak itik sana yang gomilika ang maramani lapa mesa baka mesa lapa ha eh iya iya
1: pakai mereka lapa ha guria dalbia
2: ya ya lapa
1: ya berkan era pakai balik-balik cuma na ha ndo na balik-balik ha na na na na tambu ya eu bukan buat ini kena tu buat ini lapah ya kita buka lapah ay saya nusa usah suka nunggu nunggu
2: asyik nanti lah lapah ni untuk nunggu kim yang kesini bulan lapah iya boleh nak telang alipat itu orang ni tonga baru ngetik mai kortu orang mai Wellington
0: oh boleh
2: iya
0: cinturan lapah aku ya
2: rai rai mana terung yang mana terung kau manda
1: iya
2: terung kau manda itu telang ana wekanda tu mai Wellington terung kesini buli terung cuma kau ya nanti tu kita nanti kita nanti rua nama atau sahuti
1: iya
2: Eti ko talembe kana baka na nauno me na ta talembe kana duo me baka erando zakava na nanda ngase.
1: Sa vida sa ta o tiwa langango.
0: Me bulanga.
1: Sa ngai piti isu banga.
0: Oi.
1: To na turanga ni bulanga na dan nauno domo. Tau ta wanga eti ko mbeka mai na ikadiwa. Kain to mai eti ko nona bono ni ta wanga imbilo mbeka. Oko endo nando ta tawanga ngai kereko meta endo nandrua endo na fakana vono ni bandi tiki sena vale ya maroi mai Englandi.
0: Oi.
1: Sangka tak kau kau sangka ya ocha sangka kau sali cuma sarumi camani pangrentek mai camani. Aku singkir sih satu kau biasa satu kau mai Englandi ni kuai nandrua ya.
0: Epang teki na na yaya kede mau biti sih so na ibaku salong na ibaku na.
1: Jangan saya wakavia nak kau rumoda dundu ingat nak kau nak berarti dundu dundu nak besi.
0: Yoi.
1: Epang kita kita tu nama tegali kau moga nimbeka.
0: Yoi.
1: Yo totale. Awa mai tap tanga ki noia u. Aru tota ana turang ni korva. Korva na itu kuku ni kai mo den ya sai university e ke muni batu. Arato chuki na na dona matavita ni to mode vasu yongea.
0: Oi.
1: E no to vasu yongea sarto mata sare ken na tawanga. To vida chukuna no to wanga vichi gai kerere to nam na klana yala la na moana.
0: Io.
1: Elon ni Disney awa baita tar ngakina.
0: Oi. Arto
1: Nga unge tuku nubi, unge mo ande otaka noto tui tuku tuku ni sabi nakati me tata ni nduna nrua O tara unge rutu mai korofa, kem dura ni tara ni tata nrua? Rawa, ok, unge Bebo sekitaka pati kena kamba na Disney man Bela teni noto tu wabi ni binaka ni noto tu bebu ke Na turanga kena marami ni korofa ina kena daka ni alalo Harto bebu ki wale buke Nore tina nana tutu wabule tukina na muni alalo eh Noto wabule kena na wabi ni binaka Sara unge tu mawande otaka ni tuku tuku vartu ke Meru tu mbao wakai lau taka ni duna nrua Sato unge dua pati kina Sato unge solimanda duna kena elabo Sa me boli kina na kena aya rau so chenge Sangai me wake na kabaka wish na vesinga sin rau eh Vesinga sin rau sa wangita kendo tala kau Kau beko mai na doli suwa sa mai sawani beko nuno buru bangori. Ia sarawa, sangka ya dana juga. Rata waktu kana Disney me dana ya lu ite fiti. Me pa kana tefiti na wangka na tefiti e pa kara itaki chiku na lalo na muana.
0: Isai pina wangka ya, si chunga bertu mai korwa?
1: Chunga bertu korwa, rata sa pa wara usar chiku, rata sa pa utu chunga na wangka ngori.
0: Ia.
1: Me sa pa ita vien na vitau wangka sana pa kaya dori na bula mengo.
0: Oh, inda u daka chunga pa ya biambaki?
1: Biambaki. Tau wang lebe ngau ni an sentoa.
0: Oi, saan tu na sale pina kanti na meron ni bukan bulu-bulu teki chiki na na sengolenga ni taka ni wangga na kena sok teki talenga eh.
1: Bia wang merisi na kena tuku-tuku kareta na noda to itutu ni bilawa na Pacific Blue. Na dan ni songkosong na isongkosong webe bukita nga na kena taana wangga.
0: Iya.
1: Arto webe busakita nga batika Disney na kena pagi lau taki na taan rua.
0: Oi, sengkai rongol tu yenda ini oke menitala ni mbau baita bitu na taka ni alole na moana.
1: Baita walela, iya. Baita walela.
0: Walo to, walo apa kan rakai?
1: Lingan di bebo saki.
0: Iya, lingan di bebo saki.
1: Se ngusum bagi bebo saki.
2: Kuai kuai tu.
0: Ini paling balik kuai na wangan tasarap macam kuai na lalian ni kau tak cukup tinggur romuan.
1: Romuan, romuan enggak ribet kau mau ya?
0: Rimbul sarang na.
1: Rimbul sarang mana takar kali ni wangan tu sarap nak kena tahu mai korba ibici.
0: Macam ni lakukan tu na esen ni satu sih kena tanya gelir pakai meja tabu na lava. Tabu meja nak kau eh?
1: Iya, enggak
0: ada. Enggak
1: ada. Akan enggak ada tubuh lidah bertunut turang ni modi mekorba.
0: Oh, ay, sambal lekam tit.
2: Koy.
0: Sarap tu buru-buru ya?
1: Sarap buru-buru, iya. Kali lele buru nunggu cuci ni wangkan ni dapat samu setong aja enggak enggak ada wangkan ni bici.
0: Wangkan ni bici.
1: Wangkan ni bici, wangkan ni lau.
0: Wangkan balikan balik balik sembula cuci ngan kila.
1: Eh, berarti na bita dini ya.
0: Iya.
1: Mata bita dini, mata kei orto tangga na bita na dorwor tu sa mata itu tangga kina. Se kesama ni sana sana ya leani na itu mungko sana cuku na kento tu esosomi. Single lebu ya bita ngah.
0: Winak. Nemain total na targor?
2: Sarto kereta tengah mina turangan itu mai Wellington. Sarto kereting mina nana autograph vo turangan punyai.
0: Rita?
2: Iya.
0: Iya. Oh, di na, oh, di na, tunggu turun sama ya Rock Johnson sih udin kuris.
2: Oh, The Rock. The Rock. The Rock. Johnson.
0: Kita lihat sah satu story nona nona. Sain dia kau, sain dia telah ngotobat eh.
2: Sain telah ngotobat.
1: Kau yang nandomui mawi.
2: Gari. Iya. Ralang ser tel tinggal orang nandong ni buli main invest ini dia bandung beke.
1: Di na rupanya tengah kini nandong ni buli. Iya. Ralang ser. Ini sarang angon, apa tengah tolong kau makin ada semer tu, wanji dikena wangka, tolong lekat tu nama yang untuk share nama share ni university.
2: Tato kau kau ti.
0: Tapi tahun ni share satu ni, kau kau ni itu.
1: Ete.
0: Oyo ete.
1: Rang sama.
2: Kau ya. Tato kau kau ti. Sebenarnya serba lebu, malu balibu, terang tu mata.
1: Kamu lebih vital lah.
2: Iyo. Ni waktu yang ubinaka, kena ni narau ni lebih narau, mai rotu ruai nasi ni mataka.
1: Iya. Tengah narau ni mataka.
2: Tahun ubin Ni mode manda. Tak valevo. Ni gerotti kanan tu moi trangas ni buli. Dau rei vossa. Avuni moi paula. Ngereti.
3: PMN Fiji.